0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakyat Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakyat Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
3: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
2: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
2: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
2: Saya Aral Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
6: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
5: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
7: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
8: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback violence.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. California menghubungi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau FIFA berhubung kemungkinan pelanggaran undang-undang dalam penjualan tiket Piala Dunia selepas dakwaan sebahagian peminat membeli tiket dalam kategori tertentu yang kemudian diubah. Siasatan itu yang dibuat ketika penyokong sudah pun mengadu mengenai harga tiket yang tinggi bagi kejohanan tahun ini. Susulan laporan Badan Induk Bola Sepak Dunia itu menjual tiket mengikut kategori yang dipaparkan dalam peta stadium, namun kemudian mengubah kategori itu sebelum menetapkan tempat duduk sebenar. The Athletic sebelum ini melaporkan bulan lalu pembeli tiket Piala Dunia mendakwa FIFA mengelirukan mereka melalui peta stadium yang tidak menggambarkan lokasi sebenar tempat duduk yang mereka beli. Lebih 3 juta tiket bagi Piala Dunia 2026 yang bermula 11 Jun ini dan dianjurkan di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sudah dijual dalam 4 kategori harga berbeza berdasarkan peta warna stadium yang dipaparkan secara dalam talian semasa proses pembelian. Namun, pemegang tiket kategori 1 didapati ditempatkan di bahagian stadium yang pada satu ketika dilabel sebagai kategori 2. Dalam surat kepada FIFA, Bonta menyatakan setengah pengguna melaporkan berasa tertipu kerana tempat duduk yang mereka terima sebenarnya berada dalam kategori lebih rendah berdasarkan peta tempat duduk ketika mereka membuat pembelian. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
7: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, good morning everybody. Selamat datang ke Zone Lead Rakita untuk hari ini 14 Mei 2026 bersama dengan saya Atoy yang akan temani anda sampai tengah hari nanti. Dan kita akan kongsikan cerita kita stop sebagai permulaan. Tapi sebelum itu, jom kita kumpulkan semangat, kumpulkan positive energy untuk kita mulakan hari ini untuk menjadi hari yang lebih baik, lebih berkualiti daripada hari-hari sebelum ini. Okey, jom kita layan jiwa dulu pagi ni. Bruno Mars, Rizzy Roll, Solid Rakita.

Zonlit Rakita di 107.9. Cerita pertama hari ini, kita ada kisah tentang band ini. Aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu. Kita ada cerita tentang Raja yang katanya bakal membuat persembahan istimewa di Kuala Lumpur sempena dengan ulang tahun ke-25. Dan kabarnya, Raja menerima hadiah paling bermakna. Andai berpeluang berkolaborasi bersama dengan ikon rock Malaysia, Dato' Amy Search. Vokalisnya Ian Kasila berkata, persembahan mega solo mereka pada 11 Julai ini diharap dapat menghimpunkan rakan seperjuangan di Malaysia sekaligus menjadikan hari bersejarah mereka lebih bermakna. Dan apa yang beliau katakan, kalau Raja ada lagu Cinderella, Kuala Lumpur ada Isabella. Jadi adakah dapat mereka bersama-sama untuk berkolaborasi dalam konsert yang akan diadakan pada 11 Julai ini nanti? Sama-sama kita nantikan. Apapun kepada peminat-peminat Raja, jangan lupa dapatkan tiket anda. Jom kita layankan Aku Ada Kerana Kau Ada dari Raja, Zonlit Rakita.

0: cerita kedua hari ini dalam Kita Stop, kita ada cerita berkenaan filem The Furious Pertaruhan Maruah.
1: Hugo Abdul Hamid, legend konon.
2: Ayah takkan cumalah cabaran sedihnya.
3: Orang tu semua budak-budak YouTubers.
4: Firdaus, terima cabaran aku. Jangan jadi pengecut.
5: Kalau bukan kau, siapa lagi nak bela nama arwah ayah kau?
0: Filem ini akan ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia mulai 28 Mei 2026 dan menampilkan barisan pelakon seperti Zul Arifin, Sky Iskandar, Iqmal Amri dan juga Marissa Yasmin. Apa yang menariknya, tiket tayangan awal filem ini di Golden Screen Cinemas atau GSC habis dalam masa kurang 12 jam. Wow. Jadi pelakon utamanya Zul Arifin turut mengucapkan terima kasih atas sokongan peminat menerusi posting di Instagramnya. Dan berita gembira tentang habisnya tiket ini dijual juga dikongsikan menerusi akaun rasmi GSC Movies pada hari Rabu yang lalu. Jom ramai-ramai kita terus berikan sokongan kepada filem-filem tempatan. Sambil-sambil itu, jom kita layankan Rinald Guntabit dengan Lumangat Okudika, Zolit Rakita.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9.

0: the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Zolik Rakita dalam Sembang Lead hari ini. Kita nak kongsikan berkenaan dengan Hari Belia Negara 2026 yang akan diraikan pada 15 dan juga 16 Mei, iaitu esok dan juga lusa di X-Park Sendayan Negeri Sembilan. Kita akan kongsikan sepanjang jam ini apa yang menarik yang akan berlaku ketika Hari Belia Negara 2026 ini. Kejap lagi kita akan mulakan. Hold on, layan dulu The Times, Wanita Zolik Rakita.

Rakita 107.9. Kita ingin bualkan Sembang Lit hari ini berkenaan dengan Hari Belia Negara 2026. Dan Hari Belia Negara ini disambut pada 15 Mei setiap tahun di Malaysia sebagai sebuah pengiktirafan tertinggi kerajaan terhadap peranan dan sumbangan belia dalam pembangunan negara. Ini merupakan platform untuk meraihkan semangat, perjuangan dan juga potensi golongan muda, iaitu mereka yang berumur antara 15 hingga 30 tahun sebagai aset berharga negara. Tema pada tahun ini adalah Menggerak Belia. Dan bermula esok, kami juga akan bersama-sama ada di X-Park Sendayan untuk siaran luar. Dan kejap lagi kita akan kongsikan apa lagi yang menarik yang akan berlangsung ketika Hari Belia Negara 2026. Kita layankan dulu, ini dia Sum 41, Radio Silence, Solid Rakita.

untuk siaran luar. Dan kejap lagi kita akan kongsikan apa lagi yang menarik yang akan berlangsung ketika Hari Belia Negara 2026. Kita layankan dulu. Ini dia Sum 41 Radio Silence, Solid Rakita.

Rakita 107.9, dan anda juga boleh dengarkan kami melalui live stream di rakita.my. Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan bermula esok dan juga hari Sabtu 15 dan juga 16 Mei, dan kami juga akan bersiaran luar secara langsung di sana. Saya bersama dengan Hedy untuk hari Jumaat, kemudian hari Sabtu ada Bob dan juga Hedy akan menemani anda. Jadi kepada para belia, jom bersama-sama hadir ke sambutan Hari Belia Negara 2026. Ada pelbagai aktiviti menarik, antaranya ada My Future Jobs, ada Hari Belia Negara Neon Run, ada mini concert Universal Music, ada Try a Skill, kursus kemahiran, pameran agensi, convention belia kebangsaan dan pelbagai lagi aktiviti yang diaturkan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati Hari Belia Negara 2026, khususnya untuk para belia. Dan pastinya tidak ketinggalan juga, Rakita akan bersama-sama dengan kuasa orang muda untuk HBN pada tahun ini. Kejap lagi kita akan kongsikan. Layankan dulu, ini dia BTS dengan Swim. Sulit Rakita. Swim.

Rakitan 107 Perpuluhan 9 sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 yang akan diraikan esok dan juga hari Sabtu 15 dan juga 16 Mei 2026. Rakitan akan juga bersama-sama kuasa orang muda untuk HBN pada tahun ini. Jadi boleh jumpa kami dekat sana nanti untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan kuasa orang muda. Dan sambil-sambil itu juga, you guys boleh layari portal belajar.kuasaorangmuda.com untuk tahu lebih banyak melalui e-pembelajaran kuasa orang muda yang disediakan di laman itu nanti. Jadi kita jumpa pada esok hari dan juga hari Sabtu di X Park Sendayan Negeri Sembilan untuk sambutan Hari Belia Negara 2026. Jumpa di sana. Rani Zakri dan juga Sabronzo. Love, Surit Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rakita Muda
0: Pizan. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Pizan Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Pizan Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berdekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
7: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
8: Ingat sikit.
7: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
6: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
7: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
6: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
9: Kami Inversion.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Stream secara online. Online. Di Rakita.my.

0: Rakitan 107.9 menghasilkan sesebuah karya lagu itu menggunakan teknologi artificial intelligence ataupun AI. Sama ada ia memberi kesan yang baik ataupun tidak. Ada respon balas daripada AJ Koko.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AJ Koko dalam Rakan Muda Presents Bob Culture episod yang terbaru. Boleh check out di platform YouTube rakita.my.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Ha, sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9.

Alright guys, menyusul selepas ini adalah ritma pilihan. Dan tema yang kita pilih untuk ritma pilihan hari ini merupakan lagu-lagu yang bila kita dengar, kita rasa kembali muda. Ha, ini berkaitan dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 yang akan kita raikan esok dan juga hari Sabtu di X-Park Sendayan Negeri Sembilan. Teruskan lepak di Rakita untuk ritma pilihan selepas ini. Semuanya eksklusif di Rakita.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
8: Rakita kan ada ritma pilihan. Request je ikut mood dan tema.
7: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
9: Kita teruskan Zolit Rakita dengan ritma pilihan hari ini, yang mana hari ini kita akan mainkan lagu-lagu yang bila kita dengar buatkan kita rasa kembali muda. Aha, jom kita mulakan dengan lagu yang pertama, It's Amazing to Be Young dari Fountains DC, Solid Rakita. It's the-

Rakita 107.9. Playlist Ritma Pilihan hari ini, kita hidangkan lagu-lagu yang membuatkan anda rasa kembali muda. Macam mana boleh rasa macam tu? Mungkin lagu-lagu yang kita mainkan ini relatable dengan apa yang pernah berlaku dalam kehidupan kita sebelum ini, khususnya ketika zaman kita muda. Bila dengar lagu ni, kita terbayangkan mungkin zaman kita sekolah, mungkin zaman kita tengah berada di zaman universiti, ataupun boleh jadi ini adalah antara lagu-lagu yang awal anda dengari ketika zaman-zaman muda. Okey, kita teruskan playlist Ritma Pilihan hari ini dengan lagu seterusnya, Bang Fizz, Darah Muda, Solid Rakita.

Kita sedang berada dalam ritma pilihan di Zulik Rakita 107.9. Kita mainkan lagu-lagu yang boleh membuatkan anda rasa kembali muda. Macam saya, saya memilih lagu Hujan Muda. Sebabnya, lagu ni ada berkisarkan tentang kisah zaman persekolahan yang terkandung dalam lirik lagu dia. Dan setiap kali saya dengar lagu ni mengingatkan tentang apa yang pernah dilalui ketika zaman persekolahan. Dan saya yakin benda ni relate juga dengan setiap seorang daripada anda yang mungkin ada kenangan-kenangan manis zaman sekolah, yang bila kita kenang balik, kita mungkin akan rasa sama ada manisnya zaman muda tu, ataupun kita rasa macam, kenapalah aku buat benda tu waktu muda dulu, kan? Okay, so untuk lebih jelas lagi, jom kita layankan playlist lagu seterusnya dalam ritma pilihan hari ini, Hujan Muda, Zulik Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.
2: Lapa.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
3: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami tidak hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif Rakita 107.9.
12: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Rakita 107.9.

Jangan ke mana-mana guys, Lapar Ketu menyusul selepas ini untuk kita kongsikan beberapa review untuk bagi you guys idea nak pergi lunch mana kejap lagi. Okay, sambil-sambil itu nak ingatkan juga, jangan lupa untuk follow social media Rakita.my untuk tengok konten-konten terbaru dan juga untuk berinteraksi bersama dengan kami. Ada apa-apa cadangan, kritikan ataupun teguran ingin disalurkan, boleh saja tuliskan di social media Rakita.my. Stay tune guys, 107.9 dan juga live stream Rakita.my.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpa lah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9. Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pihak berkuasa tempatan, PBT, di seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kong Ming berkata, langkah itu adalah usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memelihara kebajikan rakyat dan membantu komuniti penjaja dan peniaga kecil yang berhadapan peningkatan kos operasi ketika ini. Koming berkata lagi, inisiatif itu juga mampu membantu memastikan kesinambungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan daya tahan ekonomi komuniti setempat. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
7: Awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
8: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
7: Yes, bermula sekarang.
8: Rakita 107.9.
6: Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di Rakita 107.9 dan selamat datang kita ucapkan kepada anda yang baru saja tune in untuk dengarkan kami di sini. Okay, alright, untuk lapar ketu pada hari ini kita ada 3 tempat makan. Kita nak kongsikan reviewnya berkaitan dengan rojak dekat Sungai Buloh, kemudian kedai makanan Korea dan juga kedai masakan Chinese yang famous dekat Ipoh tapi kini berada di Lembah Kelang. Kejap lagi kita kongsikan, kita kick off dulu dengan Joffrey Zoh 501 Solid Rakita.
9: Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback balling ballot. Belt bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop to massive. Perfect vision surgeon lasik. Ditanya nak jadi apa, kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelajah.

0: Zulik Rashidah kini berada dalam lapak ketu. Kita nak kongsikan tempat makan yang pertama, Rojak Sungai Buloh. Katanya RM6 je. Jom kita dengarkan review daripada Hey Food Malaysia.
1: Babu, yeah. Rojak tu rojak.
2: Rojak tu.
1: Oh, steady
2: rojak biasa, rojak mi, rojak ayam.
1: Saya nak rojak biasa.
2: Rojak biasa.
1: Okey. Bermula? Ni apa?
2: Ni cucuk udang.
1: Cucuk udang. Ha. Rojak biasa pinggir.
2: Rojak biasa RM6 ni.
1: Rojak biasa RM6.
2: RM6 saja.
1: Okey, cucuk udang. Ni apa?
2: Ini kelapa, kuih kelapa.
1: Kuih kelapa.
2: Ha.
1: Tengok mamu potong style betul eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ini tahu.
2: Ini tahu dia.
1: Okey, wajib ada dalam rojak.
2: Okey, tahu.
1: Okey, cantik.
2: Ini telur.
1: Okey, telur. Telur tu paru. Sengkuang.
2: Sengkuang.
1: Mantap. Oh, lalu apa tu? Timun. Okey. Okey, cantik. Okey,
2: tak ada pun tahu ke eh?
1: Okey. Oh, kat sini memang panas-panas ni.
2: Oh, acar kuah kacang ni.
1: Oh, baik.
2: Kuah kacang memang kau-kau dalam sidangan.
1: RM6 sahaja eh?
2: RM6 sahaja. Memang puas makan ni.
1: Oh, hujan-hujan sedap kena ni, Mamu.
2: Yeah.
1: Kedai kat mana?
2: Kedai dekat di hadapan Jalan Sungai Buloh.
1: Kedai?
2: Nama kedai Restoran Nasi Kandar MS Paris Maju. Datang sini rojak setiap pukul 12.
1: Oh, 12. Sampai
2: pukul 6 juga.
1: Okey, saya makan dulu.
2: Alhamdulillah makan.
1: Terima kasih. Oi, okay, Mamu, panas-panas.
0: Itu dia guys. Orang Sungai Buloh, apalagi berhadapan dengan penjara Sungai Buloh, ada MS Faris Maju, dekat situ ada rojak RM6. Aha, kejap lagi tempat makan seterusnya, Odilia Tiruza dengan TV show. Layankan dulu Zulik Rakita.
3: Dengarkan sekarang TV show oleh Odilia Tiruza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Masih lagi bersama dengan saya Atoy di sini di Zonlit Rakita. Kita nak kongsikan lagi review tempat makan yang kedua. Kali ni kita ada restoran yang menyediakan makanan Korea yang mantap dekat Puncak Alam. Makansedap.kl ada reviewnya.
1: Kedai makanan Korea yang sedap sangat di Puncak Alam. Nama kedai ni Myokja Cafe. Menu yang paling menjadi kegilaan ramai dekat sini, beef sondobo jjigae. Rasa pedas-pedas masam, ada cendawan enoki dalam ni, ada telur, ada tofu lembut dan ada juga daging yang lembut sangat. Kalau makan time-time hujan ni memang syahdu gila. Yang ni pula samyang dosirak. Sesuai untuk orang yang makan pedas. Ada 7 jenis makanan dalam plate ni termasuk dengan samyang tadi. Side dish banchan dia pula free refill. Kalau habis boleh tambah lagi. Kalau yang suka makan light-light je, korang boleh cuba tuna mayo gimbap. Isi tuna yang tak kedekut dan yang penting tak muak langsung. Air Korean strawberry milk pun ada kat sini. Yang ni pula ice sparkling pomegranate 8. Untuk manis-manis, korang boleh cuba passion fruit bingsu. Kalau korang craving makanan Korea dekat Puncak Alam ni, wajib cuba Myokja Cafe. Kat sini memang syurga Korean food sebab menu dia banyak gila dan yang penting Muslim own.
0: Myokja Cafe terletak di Puncak Alam. Kepada peminat-peminat masakan Korea, go check it out. Okay, teruskan bersama dengan saya. Ada satu lagi tempat makan kejap lagi. Layankan dulu. Ini dia Alex Parker bersama dengan Metro Bento dan juga Edip Heartbreak. Zonlit Rakita.

0: Itu dia Senja dari Cody di Zolit Rakita. Satu lagi tempat makan seperti yang dijanjikan, kita akan dengarkan sama-sama reviewnya. Kali ini bercakap tentang restoran yang menyediakan masakan Cina Muslim. Dia famous dekat Ipoh tapi sekarang ada cawangan dekat Bangsa. Makansedap.kl reviewnya.
1: Masakan Cina Muslim yang famous dekat Ipoh tu dah ada dekat KL. Restoran Pak Cik Wong Masakan Chinese Muslim dah buka cawangan baru dekat Bangsa. By the way, cawangan yang dekat Ipoh tu diorang dah ada sijil halal. Menu pertama yang kami cuba ialah kari ketam Indo. Set ni harga dia RM48.80 je dan diorang akan bagi 6 biji mantau. Yang ni pula Portuguese sizzling ikan pari. Rasa macam ikan pari bakar, sedap sangat, tapi yang ni version sizzling. Yang ni pula shredded chili beef, korang kena cuba. Seterusnya fish fillet tiga rasa RM17.80, diorang akan bagi juga sekali dengan nasi. Menu lain yang kami cuba juga ada chicken creamy butter dan ada juga salted egg sotong. Serius cakap, sedap sangat. Cincau longan dan lychee ni korang kena cuba. Dan of course lah, Ipoh White Coffee pun ada. Jom datang ramai-ramai ke Pak Cik Wong Makanan Cina Muslim di Jalan Telawi 5 Bangsa.
0: So, apa lagi tunggu? Kepada anda yang menggemari masakan Cina Muslim, boleh check out dekat Bangsa. Ada kedai Pak Cik Wong, memang tengok pun sedap ni. Kongsikan lagi tempat makan mana yang nak diwar-warkan di social media rakita.my. Kita akan keudarakan untuk anda semua. Harry Styles dengan Aperture, Solid Rakita. Let's go.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Nah, sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9.

Terima kasih banyak-banyak selesai tugasan saya untuk hari ini. Walaupun bekerja dari rumah, tapi tetap terus menemani anda. Okey, jangan lupa untuk semak social media rakita.my untuk tahu perkembangan-perkembangan terkini. And by the way, kita nak cakap kita jumpa esok di X-Park Sendayan Negeri Sembilan untuk sambutan Hari Belia Negara 2026. Jangan lupa juga Indieground Rakita bermula jam 3 petang bersama Bob dan juga Heidi. Dan sehingga itu, kita jumpa lagi untuk hari-hari yang mendatang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terus lepak di Rakita 107.9. Bye-bye.

0: yang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox Kita dan jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita

0: di Rakita 107, Populer 9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
6: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
5: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
6: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
5: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
6: Saya Razif Salimin.
5: Saya Aron Umar.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
8: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Stream secara online. Rakita.my.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Betul ke?
1: Betul tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

Rakita, satu kosong tujuh poin sembilan. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Underground Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
3: Rasa Muda Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
3: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Jurutera Perisian Muhammad Hasif Afiq melakar sejarah tersendiri apabila muncul sebagai rakyat Malaysia pertama tersenarai dalam Developer Recognition, program terbaru yang diperkenalkan oleh Apple. Muhammad Hasif 30 yang berkhidmat sebagai jurutera iOS kanan di Grab itu adalah antara kira-kira 50 pembangun pemimpin komuniti di seluruh dunia yang menjadi kumpulan pertama menerima pengiktirafan untuk inisiatif berkenaan. Beliau menyifatkan pengiktirafan daripada gergasi teknologi global itu sebagai satu detik yang sukar dipercayai dan amat mengharukan. Sebaik menerima makluman menerusi email rasmi daripada pasukan Developer Relations Apple semalam. Sekian sahaja berita yang disunting oleh Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
7: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis. Hari ini 14 Mei 2026. Dan of course, ini hari juga Indie Ground BDR bersiaran dari rumah. Yay! Ayuh,
0: kita bersiaran dari rumah tapi vibe kita tetap sama. And kita banyak gila benda nak sembang. Geek, festival, movie, e-sports, sukan, macam-macam. So, korang boleh stay tune bersama Bob dan juga Heidi. Jangan ke mana-mana, hanya di Rakita 107.9.
9: Will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: Rakita 107, Pembulahan 9, Harry dan juga Bob Indigrang. Hari ini BDR bersiaran dari rumah, tapi kita tak nak terlepas untuk bercerita mengenai 3 pagi.
1: Kepada peminat-peminat indie rock, ini adalah curated line up yang korang tak nak terlepas. Sebab kita ada Teh Tarik Senja, kita ada Kualam, kita ada Sunburn, kita ada Dukes. Dekat mana? Dekat Petai Belalang pada 15 Mei daripada pukul 8 sampailah habis. So support your local gigs, guys.
0: Dan jangan lupa pergi gig ni korang pakai baju hijau, okay? Untuk korang claim stiker percuma. Alright, ini semua khas untuk korang semua. Rakita 107 Pukulan 9.

0: Ragita 107.9, Harry dan juga Bob bersiaran dari rumah. Okey, weekend ni ataupun menuju ke weekend, mungkin korang yang mana nak rasai kecantikan, keunikan bandar KL dengan corak-corak yang hadir daripada pancaran projektor, kita ada cerita sekarang ni.
1: Nah, and this is really really interesting kan, because macam it's not common kita promote like macam visual arts and also design, tapi yep, here goes, kita ada daripada Abdul Syakir as the project manager, bergandingan bahu dengan a few artists, which is Fairul Sulaiman, The Fox and The Fox daripada Indonesia, Hugh daripada Indonesia, Tan Ji Kian and also Ruo. So dia akan berlangsung di downtown KL Laneway daripada 8 hari bulan sampai Ahad ni je, pukul 8 sampai pukul 10. So korang boleh nikmati bangunan-bangunan yang nampak macam ordinary, malam ni saja dia jadi extraordinary disebabkan projection mapping dan juga kesenian yang memang cantik gila, psychedelic gila guys. You guys have to watch it.
0: Alright, jangan lupa korang yang pergi nanti buat story ke apa, tag kita orang rakita.my. Guys, pergi sebab apa? Ini percuma untuk mata korang, jiwa korang hayati kecantikan dan keunikan yang mereka tampilkan. Alright, teruskan Rakita 107.9.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini. Guys, kita orang nak bagi tahu weekend ni Jumaat, Sabtu kan. Kalau korang macam pisang tak tahu nak pergi mana, apa kata korang gerak pergi Sendayan Expok? Sebab apa? Kita ada sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan.
1: Korang akan bersama Atoy, Bob dan juga Heidi yang akan bersiaran luar dekat sana pada hari Jumaat dan juga Sabtu. Yang paling penting, Rakita pun akan bersama Kuasa Orang Muda. So, kalau korang nak datang lagi, bolehlah singgah. Ada macam-macam booth-booth yang menarik kan, sebab ada banyak aktiviti yang best-best dekat sana. So, we hope to see you guys. And yeah, selamat Hari Belia Negara.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Ada apa hujung minggu ni? Hujung minggu ni kita ada Hari Belia Negara 2026. And it's a gentle reminder yang korang semua warga-warga belia ni, korang adalah aktif, kreatif and loud in the best way.
1: Alright, so korang boleh datang beramai-ramai X-Park Sendayan untuk sambut Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan. Ada Atoy, Bob, Hedy juga akan ada bersama dengan kawan-kawan kita orang, termasuk juga Bento guys. Dan Rakita akan bersama dengan Kuasa Orang Muda. So korang boleh check out booth kita orang dekat sana. Plus kita orang ada beberapa hadiah eksklusif kita orang nak berikan kepada korang. Okay, jumpa korang di sana.

0: Alright guys, selepas ini kita nak borak dengan korang untuk Pop the Con, borak-borak tentang moving pictures kita, cerita pasal filem, series, trailer, poster, theater, asalkan gambar itu bergerak, semuanya kita borakkan dalam Pop the Con.
1: Up next, we have something that is super duper comforting, especially untuk korang yang melalui fast days. Kita ada My Neighbor Totoro. So stay tuned with us hanya di Rakita 107.9. Yeah.

0: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpa lah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
6: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9 BDR bersiaran dari rumah Bob dan juga Heidi. Kita masuk untuk Pop The Con.
1: I cannot believe Bob tak pernah tengok My Neighbor Totoro. So okay, never mind. Lepas ni kita akan borak pasal benda ni. I'm going to educate Bob kenapa dia kena tengok cerita legendary daripada Hayao Miyazaki. Stay tune bersama kami Rakita 107.9.

0: Hari ini bersiaran dari rumah Pop The Con, kita nak borak mengenai salah satu animation movie yang saya rasa sangat-sangat berdosa untuk tak tonton. Tapi macam Heidi juga berdosa kat dia hari tu. The Stranger Things dia tak pernah tengok. Okay, yang ni saya pula tak pernah tengok. Okay, cerita Heidi. Kenapa rasanya kita perlu tonton My Neighbor Totoro ni?
1: No, it's like a reset tau, Bob. Mm-hmm. You know, it's like a reset. Kadang-kadang kita kan kita hidup lah macam very fast pace. Very macam mengejar-ngejar hari esok ataupun mengejar deadline, for example, kan. So, this particular movie, My Neighbor Totoro ni, dia macam every time you tengok, dia tetap rasa tenang tau. I feel like macam that is the magical touch of like Hayao Miyazaki. But my personal favorite is My Neighbor Totoro lah. Mm-hmm. Dia memang, kalau I nak kata genre kan, dia memang comfort movie lah. You know, like macam, you know, bila you tengok je, you akan rasa macam tenang. Because also background dia all hand painted, by the way.
0: Okay.
1: Memang macam best gila. And dia banyak macam represent moment-moment yang simple. Contoh ada satu scene tu, dia punya adik-beradik, dia ada dua orang adik-beradik, which is Satsuki dengan Mei. So diorang berdua ni, diorang macam tengah tengok longkang, tengok ikan gapi. See, it's like very very simple lah, but macam it's beautiful because dia nostalgia. It takes us to a very very specific memory. Yeah.
0: Yes, alright guys. So My Neighbor Totoro ni guys 1988. Tapi korang yang belum tonton, korang kena faham yang walaupun dia 1988, tetapi dia punya animasi dia lain macam. Dia tak macam, you know, tahun yang menggambarkan 1998. So korang kena tonton lah untuk korang rasai sendiri. Kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang My Neighbor Totoro. Teruskan diri kita 107.9.

0: Pop the Con. Hari ni kita borak mengenai My Neighbor Totoro. Sedikit trivia di mana My Neighbor Totoro juga memenangi awards untuk Anime Grand Prix Prize. Satu recognition yang sangat besar dekat negara Jepun lah.
1: Betul, and it's necessary because it's from Studio Ghibli kan. And anything yang directed by Hayao Miyazaki ni, dia memang best lah. So yeah, I mean just a little bit like macam backstory about like this My Neighbor Totoro ni kan. So dia cerita pasal dua orang beradik, Satsuki and also Mei, yang berpindah ke kawasan kampung selepas pasca perang Jepun. And diorang jumpa satu makhluk misteri yang bernama Totoro, which is very cute, very fluffy, very chonky. So premise dia very simple lah, tapi magical gila. Because why? Sebab dia banyak macam represent pasal alam. So sebab tu movie ni, macam Bob kata awal kan, dia kata tahun ni yang dikeluarkan adalah tahun 1988, tapi dia still timeless sampai sekarang. Dia kan, kalau kita nak tengok dia punya adjacent dia, apa movie yang timeless, contoh macam Kampung Boy. Contoh macam cerita apa yang badminton tu,
0: Anak-anak Sidi.
1: Anak-anak Sidi. Yes, correct. So nampak tak, diorang represent satu nostalgia kampung, apa nama tu, bendang, sawah padi. Itulah sama juga macam My Neighbor Totoro.
0: Alright guys, jangan lupa untuk tonton My Neighbor Totoro di platform yang korang boleh dapat. Kejap lagi kita nak bacakan beberapa komen dan juga review daripada masyarakat-masyarakat netizen berkenaan tentang My Neighbor Totoro di Rakita 107.9.

0: Ragita 107.9 BDR, Bob dan juga Heidi dekat sini, di mana kita borak tentang My Neighbor Totoro. Kita ada juga salah seorang speaker ML Studios yang story pasal My Neighbor Totoro ni.
1: Thank you so much kepada Shuhada Al-Idrus. And honestly, this is a really, really good sentiment. Mm-hmm. And I'm very, very happy that she picked it up. So, she spoke in her video, right? Review film My Neighbor Totoro. Dia kata, My Neighbor Totoro ni benda yang paling best pasal film ni. Dia banyak angkat motif kekeluargaan, kasih sayang, kesetiaan dan juga penyelesaian konflik antara adik-beradik.
0: Alright, jadi kepada anda-anda yang mungkin rasa macam nak dapatkan vibe-vibe kekeluargaan, bolehlah korang tonton My Neighbor Totoro ini. Bukan sekadar animasi biasa, mengangkat tema kekeluargaan. Jom, ini dia terus ke Kadira kita 107.9.

0: rakita.my. Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolit Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
8: eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
9: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami Pita Hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
14: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat.
15: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
17: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita. Rakita. Frekuensi 107.9.
18: Ada apa hujung minggu ni? Hujung minggu ni kita ada Hari Belia Negara 2026. And it's a gentle reminder yang korang semua warga-warga belia ni, korang adalah active, creative and loud in the best way.
19: Alright, so korang boleh datang beramai-ramai X-Park Sendayan untuk sambut Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan. Ada Atoy, Bob, Hedy juga akan ada bersama dengan kawan-kawan kita orang, termasuk juga Bento guys. Dan Rakita akan bersama dengan kuasa orang muda. So korang boleh check out booth kita orang dekat sana. Plus kita orang ada beberapa hadiah eksklusif kita orang nak berikan kepada korang. Okay, jumpa korang di sana.

0: Okay guys, kita akan melangkah selepas ini untuk Kasih Settle. Macam biasa hari Khamis kita ada special untuk Kasih Settle Anugerah Lagu Indie.
1: Stay tune dengan kita semua. Kita akan bincangkan about the technical aspect of like Ali. So you will find out macam mana proses penilaian juri, apa kriteria lagu indie dengan lagu mainstream. Okay, nak borak banyak lagi tapi korang jangan ke mana-mana. Stay tune dengan Rakita 107.9.

0: Serius, weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
6: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
7: Rakita 107.9.
8: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak-lepak dengan Bob dan juga Heidi yang bersiaran dari rumah hari ini. Alright, so macam biasa kasih settle special untuk hari Khamis, kita ada cerita berkenaan tentang anugerah lagu indie. Of course kita tengah fokus untuk siri yang ke tahun 2025.
9: And ini adalah update yang sangat penting. Can you imagine, Bob? Judges dah dengar 590 lagu. So top 90 akan di-announce pada bulan Mei ini. Kita nak ambil kesempatan ini untuk cakap thank you so much for submitting your art, and we are super duper proud of you. Thank you so much for your contribution to the scene.
8: Alright, kejap lagi kita akan borakkan lagi banyak lagi ni berkenaan tentang anugerah lagu ini. Teruskan Rakita 107.

0: Rakita 107.9 BDR, Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita borak-borak untuk anugerah lagu indie 2025. Hari tu, Lia Izem dan juga Lucas Sikta mewakili juri-juri ada attend satu interview. Ha, cerita apa ni, Heidi?
1: I mean, fun fact, right? Diorang cerita pasal pemakahan juri dan juga undian, the separation of like the overall percentage lah yang menamakan lagu tu boleh menang ataupun tidak kan. So yeah, 60% rupanya markah daripada juri dan 40% rupanya daripada undian. So Lia Izem tambah lagi kan, yang sepatutnya all of the artists kan, dia sepatut macam connect dengan dia punya audience untuk pastikan undian pun macam memang on the spot boleh bagi habis je. Sebab kadang-kadang undian ni pun boleh push artis kegemaran korang untuk menang.
0: Yes, alright. So, bila cerita pasal mengundi ini, harap korang semua stay update dengan media sosial Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my untuk pengumuman top 90, termasuk juga cara-cara untuk korang mengundi band-band favorite korang yang tersenarai untuk top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Wahai gadis kulai.

0: Kasih setel anugerah lagu Indie 2025. Itu yang kita borakkan dalam masa ini. Alright, kita ada cerita berkenaan tentang dua juri yang telah pun attend satu interview, iaitu Lucas Iqtar dan juga Lia Izzam. So, diorang ada borak-borak berkenaan tentang semuanya, tentang penjurian anugerah lagu Indie untuk edisi 2025.
1: I really love what Lucas Iqtar said, Bob. Dia kata Ali ni tempat untuk orang macam pengkarya-pengkarya lah kan. Dia satu padang untuk usaha-usaha itu untuk dihargai, tak kira genre. So which is why Lucas Iqtar tambah lagi, you know, it's very healthy for the environment. Dia bagus untuk macam kita nak naikkan kita punya scene indie kita. But here's what Lia Izzam said. Dia diberikan soalan, ada beza ke antara mainstream dengan independent music? So Lia Izzam kata sebenarnya tak ada. Sebab even macam lagu-lagu yang independent kan, ada je mixing dan juga perubahan lagu, arrangement ke, semua dah mencapai sebenarnya piawaian commercial. So yeah, which is really really super duper important. Ali ni, it could be a platform that can push their music to like greater heights.
0: Alright, so apa-apa pun jangan lupa untuk korang stay update dekat media sosial anugerah lagu ini, termasuk juga rakita.my.

0: Rakita 107.9 Pop dan juga Heidi dekat sini. Alright guys, kita masih lagi borak-borak berkenaan tentang anugerah lagu indie 2025.
1: Alright, so here's the thing. Kalau macam most award shows kan, diorang ada their own social media platform, right? But what's interesting about Anugerah Lagu Indie is that diorang juga update on like the educational side. For example, if you want to understand what are the technical aspects, like macam behind, what goes behind the scenes in terms of like macam how judges macam judge a song ataupun like apa yang mencapai piawaian Ali ni kan. Okay, korang boleh stay tune dekat Anugerah Lagu Indie dan semestinya Rakita.my.
0: Jangan lupa juga untuk check out website anugerahlaguindie.com untuk korang juga tahu terma dan juga syarat yang telah pun ditetapkan untuk korang semua ambil tahu yang mana nanti mungkin nak join untuk siri-siri akan datang Anugerah Lagu Indie. Teruskan di Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim, kau pun nak main denim.
5: Korang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
5: Korang main bandar,
4: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: Ada apa hujung minggu ni? Hujung minggu ni kita ada Hari Belia Negara 2026. And it's a gentle reminder yang korang semua warga-warga belia ni, korang adalah aktif, kreatif and loud in the best way.
1: Alright, so korang boleh datang beramai-ramai X-Park Sendayan untuk sambut Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan. Ada Atoy, Bob, Hedy juga akan ada bersama dengan kawan-kawan kita orang, termasuk juga Bento guys. Dan Rakita akan bersama dengan Kuasa Orang Muda. So korang boleh check out booth kita orang dekat sana. Plus kita orang ada beberapa hadiah eksklusif kita orang nak berikan kepada korang. Okay, jumpa korang di sana.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk sejam yang terakhir di Indie Ground, kita nak layankan cerita-cerita sukan dalam gelanggang Rakita.
1: Betul, dan kita akan tengok siapa yang mara ke final ACC. Kalau korang nak tahu lagi, stay tune bersama Rakita 107.9.

0: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogori 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpa lah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kemerosotan kualiti air sungai perlu ditangani dengan tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan serta disokong penguatkuasaan konsisten dan accountability yang jelas, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof. Beliau berkata pendekatan reaktif tidak lagi memadai, sebaliknya risiko pencemaran perlu dikenal pasti dan ditangani lebih awal sebelum menjejaskan kualiti air dan bekalan kepada rakyat. Beliau yang juga merupakan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda perlu diperluaskan lagi bagi membolehkan tindakan intervensi dilaksanakan dengan lebih pantas dan berkesan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini stream secara online di rakita.my.
6: Dengarkan sekarang Gelanggang Rakita 107.9.
0: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi dengan Bob dan juga Heidi untuk Indie Ground yang bersiaran dari rumah.
1: Dan sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir, iaitu Gelanggang Rakita. So ada banyak berita-berita yang menarik tentang sukan dan juga e-sport. Korang boleh stay tune untuk tengok siapa yang mara ke final ACC. Bersama Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini nak borak dengan korang untuk cerita sukan dalam gelanggang rakita. Katanya ada pasukan yang mara ke final ACC.
1: Betul, Selangor FC officially mara ke final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025 dan 2026 selepas tundukkan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 dan menang agregat 4-1. Hero malam tu mestilah Trigo Moraes yang sapu 2 gol lagi dan sekarang dia dah cecah lebih 40 gol musim ini untuk Selangor. Memang power gila eh. Yang lagi menarik, ini adalah antara pencapaian yang terbesar untuk Selangor di pentas Asia Tenggara dan beberapa tahun terakhir, especially lepas era rebuild bawah Kim Pangon. Dan sekarang dekat final nanti, diorang bakal jumpa Buriram United dari Thailand.
0: Alright, selamat maju jaya kita ucapkan teruskan rakita 107.9.

0: Bersama Bob dan juga Heidi untuk Indie Ground sekarang ini, cerita sukan yang seterusnya kita nak sharekan kepada korang semua berikutan Open Thailand untuk sukan badminton.
1: Okay, badminton Malaysia dekat terbuka Thailand kali ni agak tough sikit sebab dua pemain perseorangan negara, Lee Zijia dan juga Go Jinwei, kedua-duanya tersingkir awal dekat pusingan pertama. Zijia sebenarnya mula baik dan sempat mendahului set pertama 20-18 sebelum pemain Israel Daniel Dubovenko comeback dan menang straight set. Manakala Go Jinwei pula tewas rubber set kepada pemain pemuda Thailand walaupun bagi fight yang cukup sengit lebih dari sejam.
0: Alright, apa-apa pun kita ucapkan terima kasih walaupun kita tersingkir awal, tetapi kita harapkan mereka ini terus bangkit dan terus mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Rakita 107.

0: Alright guys, gelanggaran kita juga kita nak borak-borak dengan korang untuk cerita-cerita e-sport dan juga dunia gaming.
1: Good news kepada Souls Like fans. Alright, this one's for you. Sequel untuk Lies of P sekarang dah officially masuk full scale development. Ah, developer dia Niawis confirm game tu dah lepas fasa prototype and sekarang Round 8 tengah fokus full production untuk sequel baru tu. Yang belum try lagi, you guys should try Lies of P. It's really really good. So, yang lagi menarik, ramai expect sequel ni akan guna like Unreal Engine 5 and expand lagi kan dunia dark fantasy ala-ala Pinocchio macam Guillermo del Toro tu kan, yang membuatkan game pertama jadi hit besar sebelum ni. So check it out guys.
0: Alright, jangan lupa waktu korang main tu tangkap gambar, tag kita orang, kita ada MY, sharekan korang punya experience. Alright, teruskan dengan kita 107.9.

0: ITV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Arul Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Ada apa hujung minggu ni? Hujung minggu ni kita ada Hari Belia Negara 2026. And it's a gentle reminder yang korang semua warga-warga belia ni, korang adalah aktif, kreatif and loud in the best way.
1: Alright, so korang boleh datang beramai-ramai Expak Sendayan untuk sambut Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan. Ada Atoy, Bob, Hedy juga akan ada. Dan Rakita akan bersama dengan kuasa orang muda. So korang boleh check out booth kita orang dekat sana. Plus kita orang ada beberapa hadiah eksklusif kita orang nak berikan kepada korang. Okay, jumpa korang di sana.

0: Alright guys, selesai sudah untuk lepak-lepak Indie Ground hari ni yang bersiaran dari rumah. Esok kita lepak lagi, tapi esok saya akan berseorangan sebab Heidi akan gerak ke X-Park Sendayan untuk bersama-sama dengan korang untuk Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
1: Alright, I'll see you on Saturday. Okay, Bob. I'll see you on Saturday. Oh, quite sad lah. Esok bos sorang-sorang. Oh, man. But it's okay. I think I will, apa nama tu, I will do my best juga kat sana. I akan ingat Bob sentiasa. Lepas tu, yeah, but that's the thing though. Kalau kita dekat Saturday nanti, what's gonna happen is, like Bob mentioned, is Hari Belia Negara. And selain daripada kita orang siaran di luar daripada kita orang punya radio ni, akan ada games, akan ada aktiviti-aktiviti yang menarik. So yeah, I mean, selalunya kita akan berjumpa hanya di laman audio ni, di laman radio je kan. Dekat sana kita boleh jumpa depan-depan guys. So jangan lupa untuk datang ke X-Park Sendayan pada 15 dan juga 16 Mei.
0: Alright, jumpa korang di sana. Alright, apa-apa pun, jangan lupa untuk sakit makan ubat, jangan buat sangkaan jahat.
1: Ha, kalau workout angkat berat, balik rumah jangan lupa rehat.
0: Gerak dulu. Assalamualaikum. Jumpa nanti. Bye-bye.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang. Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
1: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
3: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, MyDigital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa MyDigital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar MyDigital ID sekarang melalui aplikasi MyDigital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.

0: Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Betul ke?
1: Betul tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogori 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sempona Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: kita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.6.
1: Serius ah?
2: Serius way. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu?

0: Nantikan pengumuman top 90 anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Jang, den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
2: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
1: Kek mano?
2: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogori 9.
1: Bila?
2: 15 dan juga 16 Mei.
1: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
2: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
1: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
2: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

rakita.my. Dengarkan sekarang TV show oleh Odelia Terza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rakita Presents Podcast.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: hari. Orang naik bandar kau pun nak naik bandar nak selam.
1: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
0: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aron Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Rakita 107.9.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Kau pun nak main denim.

Persembahan Carta Indikita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube rakita.my untuk video penuh.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Serius ah?
4: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu?
2: Semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
3: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
2: Kek mana?
3: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
2: Bila?
3: 15 dan juga 16 Mei.
2: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
3: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
2: Dan nak pergi jumpa lah diorang ni.
3: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
4: Rakita 107.9. Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik anugerah lagu indie 2022.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
0: Stream secara online.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Serius ah?
4: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu,
5: semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ko?
4: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
3: Kek mana?
4: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
3: Bila?
4: 15 dan juga 16 Mei.
3: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
4: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
3: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
4: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
3: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
2: Kek mana?
3: Di tempat dan ekspat Sanayang Nogori 9.
2: Bila?
3: 15 dan juga 16 Mei.
2: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
3: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
2: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
3: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sempono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
4: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah? Korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
7: Kami berhati-hati.
8: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
8: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
7: Kek mana?
8: Di tempat dan ekspat Senayang Nogori 9.
7: Bila?
8: 15 dan juga 16 Mei.
7: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
8: Haa, itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
7: Dan nak pergi jumpa lah diorang ni.
8: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius, kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu,
4: semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
5: Rakita!

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Orang main denim,
2: kau pun nak main denim.
1: Orang cari kepala kain,
2: kau pun nak cari.
1: Orang main bandar,
2: kau pun nak main bandar nak selam.
1: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
5: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
4: Kek mana?
5: Di tempat dan ekspat Senayang Nogoi 9.
4: Bila?
5: 15 dan juga 16 Mei.
4: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
5: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
4: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
5: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
6: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
0: Stream secara online. Rakita.my.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aron Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Serius ah?
5: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
4: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
3: Kek mana?
4: Di tempat dan ekspat Senayang Nogoi 9.
3: Bila?
4: 15 dan juga 16 Mei.
3: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
4: Ah, itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
3: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
4: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
5: Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Stream secara online. Get this all up, wow.

Dengarkan sekarang Pagi Pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Underground Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.

www.akita.my. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya, "Maaf, Abang."

0: Ramirez Kamikaze. Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Siaran luar sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
1: Hai guys, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini 15 Mei 2026. Cukup istimewa hari ini untuk Rakita kerana kita bersama-sama dengan kuasa orang muda sedang berada di X Park Sendayan Negeri Sembilan sempena dengan Hari Belia Negara 2026.
2: And Atoy, hari ini is super duper special sebab hari ini kita meraihkan belia. And yep, also right, memang best gila dekat X Park Sendayan ni. Okay, for now morning kita boleh tengok semua orang tengah setup, but you can feel the energy is building up bit by bit. So me and Atoy, kita orang akan berada di booth 43 sampai ke booth 41. If you guys are not doing anything di Seremban, come over to X Parks and also korang boleh belajar lah. Ada macam-macam kat sini. Depan kita orang contohnya ada Pesuruhjaya Sukan. Sebelah tu ada penjabat pendaftar pertubuhan belia. Ada macam-macam lagi booth dekat sini yang menarik. And yeah, get your political literacy.